ana na ga kai ni ki yu ga tu kan ni la lu ni te o ko ya mi as ni u bo go ani ta ku ya ngi su ta a ka yu ani lu ne ri te yu la khi ma ga ta ya ni re ni ga ang ni re ni khi ma la ta ana na ga lu ta mang mi ta mu nga au la ha bu gi la ga ni au la ha ga ta yu la ko ni nu ka lu pai te yu la te i lu mi ani tu ga ya ngu Aum leo khabik lo ni qiyuk turni ayula apti go qiyuk ap yuni khamin ni khamittu yakpale laga o khuyli balle lang nalaga anana ga khayb ni qiyuk yahtu kanni lawlu ni te o khuyam yahni ubago anit takuyaw ngisuna ila e khalu ma wakluti ila nilu ataw hek e khalu lawh pukluti angi yagangata Ikalu napikasu kupit asu aku nikane kekak balakhi mabta ublu atau malguin asu taun ala nerima lakhi mabta tuktukang ilwa alrang tiyan tuktukat siyaw ni palakhi mabta ilani tau tuktukami at siyaw lao matiyan tupir no tikit takalu miyaw lao matalun tuktun amakullu daikwa daima Kapi awal iya ka napak tu ni kapi agiya kali ubang a mayok himahu kata ilan ni ku ilan ni takawan ni napak tu aku ngani sagau di sema bluti dia ni pihuluk tu ni mau bigi agi kata kapi ane macam tu kihi agi kami lugu sab kulang itu di tokok kahan tu hau me tokai napak tu ni awal lah tu ni Dan kini uya miat jelah, tama napaht nubagalungin. Kau ima jau kami kerana tujuannya napaht demi takbani. Ila ni pitaraya waktu ila ni lo. Isim pitaraya umi melak waktu pibola khimang mata. Amak kulo tikit tami ayolah khimang mati. Cerigannya tama kuakap bilokin dia akselo. Taima taikwa katyaunerartau taikuninga takulauximagama atau hersunga ami hokuyattaamiangohunna mata ataatega lawatain nekni aiklarluni nekauhibbe kayulaapta tahiunerartauni kiyuinappartallugi tak kutchikip nekni tia nekauhibbe kayulaata mayoktaun nailigiarlugi amakkunnu kutikip juga jangan itu ayah saya ni kini kat yang tayku nengah kengungan ni malik taulang nami tayku ngah tikilim masin lu sibul lak pangan lu tayku amak kut kat yang nak tahu tikilim masin ugi agai masu tiklu kip yang tayku ugi alokati utak piku ngah dahing ila ni kau hibing mut majuan dengan kami ayer tau kajelah si mungkin unip kamar awalnya iya ko tak belu tak pikungan majuan ni asli ni yang itu pakai ko ilang tu ini kia kajat celah si mungkin unip kamar gilau ko anak awalnya iya matap mina tak ko kapi agio cemerlang mata mikko kangi mata ko Jat ego aku leli nak mik, taman nahan ika mik koi mai ciam asin, pihuli nak mik ciam na halu gayangu yasti, ciam ni curah kimuk mata, nadek lugu tak ba, ciam na istigalu bahuna ang auna loki gayam elok perkatu dia lintek kan neret tami ayulah kimayu. Kau ilau kimang ita alu aku unip kau ilau atat alau tena unuku hinna kau ilau imngi uyaksunilu hini lila kinna kau ilau ata ilani te imngi uyaksunil kanuklu unika hinna kau ilau kimang matiun ublaga yakulu kau malit ato ato pakta waklu Ila uwanga tungi naklaan walo, aule yiga mali uwanga. Tiena, uplaanga yako, kaumak palleali aatoa gaangat. Hulik ilokin niya haangami, pak, tutokaulaksin tupaaksuniga.

rāngā ma. I dāt ilu, i linia gani kāngata, takpunga, i kora, i kika kāna kōnunga, no unga pohātunga, i kiwa te tiamela, o ngā hāpana awagalu, i kaka napāru rāngani, tamāni. I linia te tīga, piu ki tiau ne hapku, le i humatahunga i lāngā tea, pigiāna mipanga, pigiāla kia kāsunga, kapelo ni, anau himalakpagi agakka, pigiāla kia kumāwasunga. Ahoila uki umilangani tiet eliogat ang mga pingahwesong alubo kaya manimilaw gayakin na sung. Ihumalak yurama imbaka agkakapiral lalu yaw ka ingmina anaw toa ihumalak ama. Ilinyati tiga piwit chaw niya hapko. Ihumat taho ngayala ang tiya na pigyal na mipanga piral lagi akwasunga kapelo ni. Anau himalak pagi agakka, piiraal lagi agumaa waasunga. Ahu ila uki umilangani tiet, eliogat aamu mga pingahwesunga luupakea, manimilau gajakin nasunga. Ihu maallak juurama, immaka agakka piiraal laalu jauke, ingmini anauttaa ajak, ihu maallakama. Akkoot teemiasin tiet, eli jauke mga piiraal teemiasin agakka, Himagiam masunga koktoami ingmini anautsumia hugaya animiam matasu kima toksuna tala kaiku viliga pilua kanunela analunangi vai uak patsumia hugaya japagati yuhinasu anigama tibiaame itchuala olasne kaiku galwa dea tuhangi tuya katsemiasuga aimiasuga ak patsumiasu Yulama, aigama, hukmangama, apewekmana naga. Ilindati tiba, patama naga. Aimastu nga lagama. Nalangi hatu alak, yami laga loa. Nangu loa, pitiastu nga loa. Hagdokimiasu, pitiana gala okimagama. Kaito nangi, ilindati tiga. Igalat akate. Igalau de itchastu tiemia saa ilinyaavi niptakki tiemia kadittuga yangu. Kaigi agaluttuanek pat. Adilua kimasugia taumalao kimagaluama. Kaigi teinama kauti yu ilinyaavangi sumias yuava ananama ilinyaavi maagyalao kimakanga. Ilinyaakup yuninga. Ilinyaavi mu itekuti ilinyaasi tiiga. Kappiagi mu

0: Five, Oxford, two in the top two, Nunali, Hanok, Taugun, Mangata, Amalu, 2.5 million, Saku Investments, Nutunija, Namajutako, Sikhanaming, Atunu Batali, Moktunu, Uto, Outichaniko, Makutinun, Nunabumi, Maligalot, Joe Lori, Ilau, Naluna, Silau, Tehalune, Pacha.
1: Investing in clean
0: energy solutions. Iko makutini ko atan ang nagsaw juni ato kung nagsibal niya niya mata pujok lule ang nagsaw lutilo amalo okso alutoy na niya ato kung nagsaw lutin maan na nunapo may 54 million liters okso alutoy niya kagutaman pijaw kaya kasyong umatay iko makutin na mon nunalay katutya katigingin nunapo may tako kanokto ko tichan ni anak tayo tibatunin nunapo may Ika jauh di sini pita hamne atau inulah kerjikuta aku kena ujar hati ciluting. Tamat semua kena terima me anak terus dibatunu. Ika jauh tahu Juni panah tahu si majuni. Pegal lagu July 1 amalu June 30. Aka gulak tu munun tak kau tu cakap tahu duit. Tidak beluni Family Safety Program at gov.nu.ca tak kuat teok sila tu sapi juat okur tak tumi naluna sila waktu itu sani lagi nami tak kuat awlat cici nami katu jahati giluting tak kuat 11 sila tu sapi juat 5 ni okur tak tumi nuna lagi juat itu ni Anderson Isua tanili ni ati cici juat Ikajok tiu juk tamat cuminga panda hatau juk tema gohanok tu hati gini atu ikuk tak tumi nunalin sanil nik awla cician sewa gasol tu.
2: We are not just trying to do something.
0: Tamana uhalima katu ina ilailin ni atau tu inang iluni kesian itu nunalin ni tamat cuminga hanok tu rumajuni asid jerelini tak kuat tuang alutik nunalin nun. Tema lu tak kuat julai Mulut pakai malak tu, pernah perlelah lu tu. Tanah tahu nu tak tak kejali amin. Kalau nu tak kejat tahu lelau maju ipatca. Tak cuma amna macam nu na vimi. Sila wat kluji. Tanah tak kejali amin. Kejau tu. Tak kopi ngasuit amna. Tak kejali tahu kas tahu lu tu. Pilu na cerningi pilugin. Tanah inuk nu na vimi. Tak kuat sila asid di perlindungan ni amalu kena kutu ini pilih nak tingin ni pemakai tu China sum amalu tahu tak nak aku nak malik tahu tak tu mini pingasun nama tu ina ujung tak nak ikhnan jak tilugu amalu inu singat amit canon kuwe sulau tu tak kuat amnai canggih jutih kau cuma magi inu singane
3: anak sevinga anak vinga Angu ti hangi suting ita imalo to al sungu yo katlaw si mamma ting asimini luni ningau mati ningau maga songi suting pasitsi ga songi suting kaju sitsi ato ina katta si mayo apiugami ta ta ko ta ga romal halluna ti romal lokka ta ima tsaina apiusa kha soak si mayo ulumi mutikitsu
0: ta naila ka ta ka jale ngulaw tu ni reunirmi Tuang aluni amalu tahun no hakak sama join ilinia titi guna cer ningin ni tak kuah kanu ilu tahu tu ingin luti tak kuah tahu kaga cakap jekut yestv.com tak kuah cakap macam ulak kuhel to CBC Regional News Canada announced major funding for green energy in Nunavut yesterday. The federal government is investing more than $17 million for four renewable energy projects across the territory. $4.8 million will go to Nunavut Nukuchauti Corporation to support solar, wind, and battery projects in several communities.

Hello, hello, la good. Dengan setiap zaman aku lalu menaruh lalu meti Lucy. Ulu misu na lalu baik, pi lalu meti logo.

Hello, Lakut. Hello, Tiabakut. Tunggu sebentar semalam aku lelang mutu untuk meeting lu tak. Tapi ni tu sesuatu yang aku ingin nampak dalam mereka tu 9:25 orang sunninga ni. Aku lelang mik. Tunggu sebab apa kita ikut nala tweet. Nampak tu nak tu. Temat tu saya kata aku silak. Tapi nak kita tahu mi pun nanti mi lawas mereka tu tak kelau tak ini. Unikah tu kata apa yang kita lawang apa sokat ini. Takwa tu saksi Allah semangi mata sulit hilang itu dan hilang ada apa sulah semua menjaga penat cumi inang laut ilisai yuyuk tu sabi ini yang menjadi mana tiang.

0: Nikut, emak ke, teh makan. Pilih lagi kuman nak lawak kengam. Kanu tu ini sama kain dengan si yang kuman. Kanu lewat kau tiga aku makan yakin kayu salogin.
1: Ani kusuk, ilu saya dulu kau yang macam kat salogin, kisah kau nak tu yang ipat ilangi. Kalau nane ilu saya kat tu ni, okey tak tu milenium yang itu ni. Tabani kat tiga nange tu yang ima. Kisahnya, okau tu tiang makan lagi ammalo. Ikan yang ti sila tu sabemi kau yang mati tiang makan lagi. Kisahnya, alian itu ammalo piyak itu ni solo amisuk okan itu nego agun nataka sugun nataka ikan yang ta agun nataka ima. Tabung atau aku lo isomake yang ilu tiang makan ne. Abang akan ni semua gaya kau be. Biar gaya rasa.
0: Orang kaya kau nak family, tapi kau tiga kau nak lakukan tema. Tak kau kata semuanya sahaja kau be. Tapi ni tuin nama tu ilinnya bimilo. So kau seno ilinnya bimita bani lu innam nul. Biar gaya tu ni. Biar gaya tu kau kaya malakan lu ilinnya ipin nasi kau.
1: Biar la tu ya tu tapi ni. Tak kau lu ni. Tak kau ilinnya tiga kata tadi. Ikan ayat tatu itu kita ngalit, solo alu kan itu, panga kan itu, biasa tak kan itu, kau yang allah itu suka kanu, nukatu ini nanti nagi ilmu atau nukat kalau ati lagi, kau ngaku kan ni pegas itu, agak itu sama ilmu atau tika piaga yang mata ikan ayat tatu kan itu satu ini nanti tabbangan piaga lawat sama zaman.
0: Dan lihat hilap bakter apa ni panut tu min inang nur ilu saya jauh jauh sahaja nak tasi nak umik lihat okau jadi atuk tapi link tu inang ilu tak guh kaju silu tak kisiane tersulit dia tu imini kisiane tapi lu tau man mana nak kabis hati nama si kujau kita nak umik teko nak kaju nak umik lu teko tu sasa ngotak silak kaju Kau pakai nuing mikut tak uti lah mikat tak ulu mikul lo kater naya kau si isemain nalo temane kalau ni sokin nak tukar jangan nak tukar pas seti tu tu nak tu api uti lo kum mana people leh tu sok sokai nong naya kau mikat tak.
2: CBC ukur tatum people leh tu. Uang aku sana tu. Gapa matahok ko ta ko ikaw makaw tinu sa anong majunay nuna bumun kinaw siyang nalun na sila ko ipatam ta ko $17 million ngulang na ito isi taman na ikaw makaw tinu sa anong majunay utokaw tiulutin nuna bumi $4.8 million nuna nukutsaw ti corporation si kinakming atunik ano rimot ang malubat ali utokaw tiulutin nuna lakasam ni ang malutaw Taman na tuwa nga kasuwa-tuwa kasuwa lutuin na tungit tuning amalut abagilo at tangin ni atungin na sa gunak siluting $8 million ta natuktaw na medyo salumadunoy kamakutin o aksang nagtujong may ikalun ni hulat ay kamakutin lagi dito $1.3 million ta kwanu ta ni kawis ako ta gunak luto ikamakutin nuna po may 25 kasuwa lutuin na tuktuin nuna linnut $2.5 million tako sa Co Investments Corporation tunay sa unang medyo ikumakot ino ba tali tukto nulo uto ka uti ulutik nuna po maligali ang tukto ang lori ilaw nalo na sila uto halon na ipatsa
3: Investing in clean energy solutions.
2: Ina uja hati cini salung majunu ikumakotinu nuna hakasi majunu nuna linnut taman na ikumakotinu sapod di ko tao kunang luni enam minak so ko tao kunang luni Pibalia lutilu tamakon nuna hakasi majuit nuna pumiut amalu asingin ilaw to kaya kanilaw to na takwa ikumakotinu sapod di ko tao kunang sa uluti Amalo okso alutuin na tungin luting. Tayo matamani nun, napagumani 54 million liters. Okso alutuin na tuktun ikum makutin ato katamata akagutaman. Nung nalini katudya katigayin ko dito tayo mahanok to katigayin ko nang niya to. Anak tayo tibato nun na bumi. Takoy nulagadikukin na dito na ito na ito tidun. Nukhangat itigaswa ng mura.

0: Kimi da qua akik sokta wang mata kimuk seu seari outlutik CBC kuning artok debi dong aruk tana debi u yukuruk. Kawi yumarilau mat kano peruk se yare kambangat kimi inu tilugit kimuk si uti yunakulugit tanari tungasuk tilau lavot jui le sangoyak atok se mayaminik. Aperçut tau te logo
1: ya majjara mata panik kokka tabba tabba aperçut na caring
2: hey man kanuing ila 15 minutes paroglo ne okalla karagove ate
1: ya e sokotong chak
2: ay tan dan juli sanguya kimuksi ujuakuni ilaw kata katak si mayo kaya katak si magakuro kimuksak tuni ilaw katang likuro to ilaw katang ma kimuksak kata waklo nilo tama tuminga ilin na ako tiksang may okaw sa kakunak pe kimili rin yung miksano kaya marwati katangin natta ilati ko iso kaktuyok sa ilum magwa teman na usungong mata tama tuminga unikaw sa kakunak pe
1: Kalau tu, yuk saya lima kuat, saya mana usung umat. Muka perahu perlel luta. Tema kebab pihui di jutin ila pingua buat amsi kata yang mata ma uglumi ukhoti ya ukhtap muna dekara ma ila iti utaku akkaka ama akkaka ila taku keting magaruh di tema suku suru mikudunga sikilu padung mitaku yo kada ila atok atok ngali tebali inu yo kamat tema usang itu guru tidru taku umer ya watak pemilal uititin nasu ila anutin nasu siu guru ni isuma gi tamaku ato asukru gi teme nam uit na su khatta ga khangi ti u ma sikuni na khatta mata temila ga rui unne ngo ti tan tab u ti na ri ka teme uit ka ngo ro lu tab ti pinga i ru ya su ti la i ya taman khat lu su ta sikuni u ta tak disetai mang ular. Amalu kau jauh langsung memilih tabat niurungi tiku, sibuk lingi tiku, hiu lingi

0: Oye, tengo que ser atrás de Dios. Tengo que ser guago, tengo que ir en eso, para que el Dios que me la haga lograr, tengo que ir a la mano y le digo, oye, vale, abuso, no, pa. Oye, vale, abuso, la oye, vale, y me diga, hay un enamor, te me hace un gota.
1: Ay. Kanok de aku ang mok titaw siyong matananong mo.
0: Latano ko tiya po na tabali tabali kumuksin madakatalo sa do kumuksin ang nangatana yan ang kumukatalo titaw mat imahama makatalo punna sutigilo sa ako kumaya katalo kami tabba kumiyo katiminyo kita kena kuat ini nyata menyu kata ujung nak sebelah mata terbentuk pada dengan tas makan mew kau mayau terba la kena kau sekarat aji aji kita anu anu ini makua kosu tau ujung nak terlu amal kosu tau tiap tu nama dia tiap terlu temaku mui mata la anu ini tema electricity ni kaba kau ibad le resana sana na soru ya pun aji ila ayo na cukur ta suno pa sana yun na sa hartu tabari tabari kimu na sim mata ta ko kimu ila kimu ila kimu nuro ro kimu ya ju ima taygo mi gatigo tapa inna oi tuxuri kutin na duro tayma taygo probably positive tema kutin na duro pili wita ba kimo na sili lot padle lutigo tayma il mata ila kimo wi shi chatar lati ila inne kimo lati tapa tayma mata tak teme mata tabba takati tau taku kemila kemer tu kemila bini bisu mayun ni mereksuti tak semene tabba tabba tan kemil taku kemila kemer tu ila temuk tau yu garo takaru ni ko ma bisu mate on ni mari mata tabba kemil เดี๋ยวว่าอุณหภูมิกินุนิกาตะกายวารุขัตตะอุณหภูมิที่ดูเอ่อเตมาติเกรุวิลาเอ่อตะมุโยตินะติกาวุติตับปะตินะขัตตะนะปุตานะอิอิละอินุวิยาวุมะกัวเอ่อเตมาอิลาครุติตับปะกินุขัตตะรัมมันตับปะ ima anguna chukuni tkharau khatta tappa kunni khatmi takwa kunni kunni qawi mang matari ma ajo padle putakwa kunni kunni artu kaba ajo padle mata sukashau sikku maku ya kikutu innei sukashau sonni ju ukad ukautinun ni bilu sukusinun ni bilu tamakuninga atukatata kinnakatayuti takwari atata kuka akka kuka nakuani kinnakawrao mata ya nanurimi utau nanukaslu nilu taman nunavu temenman taba taba takwa kinni ili tawadlevu ili tawadlegami kangi sung nummi tapa awi kita wadler apa utung tapa utung pas ilan temang meyo pag ut tapi meyo utung kuatat amal tapa tutung tapa tak wa kini autuk tauruk autuk meyo kru au au au au. Game is

0: non, non, c'est là, mais si vous le parlez, si vous le parlez, Ramio, t'es qu'on a un mot de camp, ou t'as que le loup, t'as quoi, arrive, t'es qui au rap. Il m'a payé de l'axima, il n'a pas quoi, sucré, il n'a pas quoi, il n'a pas quoi, sucré, il n'a pas quoi, t'es ma ou ma ta, t'as un mot de camp, le loup. Il a atau katrau tadi teman atau atau ramai tapi mau lah tau ya tapi mau memang itu maksud dia tapi tabakan itu nasi makku suka tak tahu waktu itu dulu sanggup waktu itu tapi meru ya kembali ila luka pengen rumah ila si malunak Nanti kata keluarga cinta semangat ibu ramai kata juga terdetai cuma ni ibu ramai love lor. Tapi ingat terdetai macam apa? Kanu tu ina isma kalu ya ila isma ni atak tu kini takwa. Tapi nak kau kami tak kau kini pun, nak kau kami kembali nuta bila hukum ingin kalut, nuta ni nanu tu ingin tak kipis waru, ima kipis tu nang itu kini nuka sah pergi lagi, tamu bila kami takwa nanu tuming ini atau ila itu tak amat tahu tajaman ini takwa nak orang orang tu kami ila nanu suka sinar orang tu tema ima yang mata ima nazar nuta bagi suku ini mangan kau yang itu takwa kami kau yang nanti terbalik Tambari wu inu yu ila si mangat nuko pengon dura ta si mangat takatin nuka sopa si ila di tab makua ila nanu ita ila kus kami mata pisuku inak tuwi ni ilo ang nasik tuwi ni ilo pisuku inak tuwi ni upag ila tema kisim na sim na di tema tau ngapis namu tu ino pisuk tu bini tapi agus semurutik nanu sang watar lori tu kira ni cuma tapi pisuk tema kau yang gati unan rimu kau itu ilan kau yang mayu inauta aji ini tema ingin nter kau yang mayu laju luta majau mata Tabari ta nanu tumingi nunga semang mata tau ila namutu naya kunini kawi yang ini menai mayo tel garwa sutu tabar kunni kawi itu nunga tubinona abu nunga tubinona inai ngu tutakwa kunni kunri ya bu teme mata tabba au laksa ya ngami nanu Pisu bivinan. Tabaritan suka sakti. Nipinga acerup. Ima suka sausing di luka makko. Ia ken anu tan kuwetas kui jurilu. Kami ubangari nukat nukat pengu kayu tiasua. Kepes sujuk sugaru, kue sujuk sugaru, tapi macam apa? Nenutumi nutang mata, sa yo yo kuil to so lu u to ki to tai ma ro yo kuil mo tab ta chuma su ko sa teu ni pinga a chi ju ma la tai ma ni pi ni pi ka to ta me ni tai me tai me la tai me tu no ma a chi ju ma tab ba kun mi na le te si wa ru u ko i su ba sa ru tai be ka wi nipinga si zuma nanu tumingi ni taku se malatuti nai se malatuti di uta ku akunni kai me mata kai ma ta shuma shukai sakte isi maksu ki giru taru naha di kiaram mata makuninga shukai sakni kunginni kanutu inu kia ipi tukasuna lu kunni mi atau suma suru tana ipito ya tenari ilkutaka kuyumi mata ima teka kano manilao mi unga kutiluni tamaji ya tamaji ipi utang kituama tana kinu ataus nanu kinu nanu nano tumingini atoksiyo uwagli kimukso kimukso ni tukiyo tahan na kuno madalso tiyo so kay ma tukilyang madatas ma nano tumingin kay may ato isumaksot tiyada kami tahan na sukay saktaw yun kusang isaktaw jayong natutap ilan makot sa gisarapot sa kami amat ukauti katang may mukto manili tanda ko kinmili nipikyo ko katako ni taba ko kinmin kukisimabay taba tusang isakalo yato sukalit yan temay tubo taba temay lumata nano lutao mo taba madituna ila uwagudle kumuksutu ki utay na kuno malingal gati tumi nanu tumi tigo ngat tan tan ilaw gibo ila si mandlungi ila tuwid niya kayun ni siyong matipiutang tay may tumang maaswit na naragtaw kuni tay tay ma naragtaw kya mita ko akun ni naragtaw roang ni kumutas mga inyong kuni inyong tapari no la namatil ni kya at unak upagunak simba mangita ko kun ni naratero ang likumo tay may mata dukata ako pirwasuki ako pirwasuki tay may putap tako ko nanu sa katar lima yung suidlaw di tab iglasir at nige pasama yung nung mata ipiuta tabari inikasikan na rilita ingasikan na rata tay ma ingasikan na rata nanu tay ko manili gara mataman na atuktaw kimugjuid lo tay ma juid la ingasikan na rilit idla taro kuki atatamay na iswato yung niyo nga ipiutang mo kati biusi man maklan ing kasi yung sulta nilong tan kun nanuwi kay kita kung narot ta uro de inugruta kunmili sa kung narot ang ito taman manili garak nilo kunugjuid lo tamay pijaw mata at kamigil takwa kunni tema tapa tau xor mata kunni ila nanu ta ko pisu gunne to ila nu ko ngayo ini kasih lihat kenal di rumah kau juga minta aku tak kau nano tebal kemak seluruh itu kem ilak pisur itu tebal kemak seluruh itu ima kemak kuat kemujui ya nak tak tahu ima senangan tebal kemi asyidlah di tebal tak cuma akeng ma kemin ni tak yang keras terlibat. Wang tak wajar usir guru kata ni macam ni gitu. Malu sih tahu kalau yang tamak kure. Ilakun kudisan ini kan nuri cari ni gitu. Tapi mekat. Sudah kemaksilum mata tak semua akang mah. Kami kami sampai. Tu semua mereka tu juga tak ada semua sama kuat nanoin tu sama ukur sama rau semua dah ima nuri yang ini tu juga baru masuk di temen kat tu kengi sah kat dengan nama ni.
1: Amiu kicok, wangunan, berwek. Apa kasih main lau yang mana yang menjual? Wah, bangku! Musuh!

aquilo numa lá. Sabi mukku kille usangam mut ana jamina imba ku jinga takula aku anak tu aruluni usai juna jinnya kami sunah bekatan mata mana kilam nago Allah mukut jua mut mukut paju jaga kita mik ibalu kartuni itu siap ibalu sanganing dah bapa kata ku jinnya hati ku dah bapa piun Pekatau na ilaw si Maya Karonga. Tabari, taman na, tayo may turak talagoyin nga, ukiyak sakot, ananagit, katangguting ilo, nayalo, ang iyualo, takwa, anitikigay, ukiyak sakot, Dila suk tua lo dulu, ubin dah kali. Kau ni ada kami, udin ni aku jangan aku kuala segera waktu ni. Kamu hak kita ada ani, ikhshak betin ni umi aku bawa jani ani. Tahun ni, kagat tak banyak ni kan? Takkan ni kasih di dalam semang meja keluar, unukut. Ilde soalan mereka cakap, imaj curut dulu, tambah nak sikunah soalan kan, sikunah soal semua, nubai pemecah mana itu imaj curut dulu. Tambah ni, isi kau yang waktu ni lah semua mata, kau jangan ni, cakap tak kau nak menjadi orang, anak macam mana? Tambah ni. Isi laksa, isi kan ini laksa memandang tak banyak tuan yang orang orang itu kau dilugu tabunga unukut unga sistemu dengan nak tepat kiki ngau satu niu kerja waktu kalau suka tidak taro itu niu atau satu ku kerja ini satu ku nasi agak lugu Kadang-kadang seperti itu tiba. Kaya jom itu saya jom menginami. Unak kaya itu ni. Asyik tak kaya tinggi tengah. Tak boleh ubang. Dah macam itu dah itu itu isem adlunga. Nak lagi dulu kau jahat kau isah kalau tak semua aku kangen kuri nato serta yang matu lalu ngejama. Ubang saya satu yang eksak, apa kerja orang aku kemana yang mut kalau saya kata lah semua aku kan lelaku kanu ini yang tengah, kanu ini yang tengah. Kaya baru tu, bibi cuaca unggah situ mit, ada tengah tak ayah humbo ayah tapu. Tak boleh sih semati dulu. Nasak tu niu, selisih maju, mesti kerja mai turun ini aku ngah. Inya aku jah, kula nak tu ni, apa dia orang matang na, inya aku jah kijlinga, dah macam kijinga si jatuh dulu ku nak kudu kiba, sibuk pinggan. Abang ngalung punya nilai aja apa, apa dia kijangan ini. Tapi aja pada sekarang itu agam ini kikengau si jagami ni aku ngasak ketemu bang mejuk nangis si waktu ikayok tahun umur pilot tu lalu nalar si bang mejuk sebagai orang tinggi bahagia si ani tapi isikut jauhman ikut jauh dua ani makai cajun najiyo aku hatta tu nalar tu kiyulat tu. Tak bersyukur aku tiga minggu di sini kita aku siapa. Buat tindak aku serahkan yang tu di sini kita aku siapa. Tak beri mana sih, ini bersyukur aku telah buka ikut itu ilah semana ngah ilan ni tak aku nengah. Saya tahu aku jaga itu. Sudah saya langgeng kalau apa ngatahan ini nengah ni. Tak malik, tukung mat unukun.

Ik vier de benen te gaan. Ik moet hier toe. Ik moet er naar te hangen met Lundi. Ik moet er naar in de kussen. Ik kan het loop. En je wil dat het zomaar. Ik wil het wel tegen. Ik wil dat het zomaar tikken. Ik wil het. Dat ben ik. Ik wil het toepen aan Nila. Daar kon je ook wel rijden, maar ik. Ik wil het touw. Ik heb een karwaardoma. Ik heb een zout in. Ik heb een sinaasolaar. Ik heb een karwaardoma. Ik heb een karwaardoma. Ik heb een karwaardoma. Ik heb een karwaardoma. Ik heb een karwaardoma. Ik heb een karwaardoma. Ik heb een karwaardoma. Ik heb een karwaardoma. Ik heb een karwaardoma. Ik Anananga, kayagalor tuni kaya tayo ba yung araw sa mabuk tayo sa mani nagligigalor tuni kito ng wakuluni, mali gumagalor tuni mali kung gimago mali lao sa mga gimbyo. Tapari ubago kau yung mga kagano ilibito kaming ujang ni. Tapung aputay at tugo kundi kaya pilang na alagatik ko. Tuk dia kain nerak semua mereka mak ikan yok tau yang melunga dan mana pijat dengan nama ilegal nerak tikku asyik dah pijun nak caci alak semua mereka nu karena lo agi jua ukal ikan yok tinggi pelawan utas semari dah ini nak lu dah ngitu agi jua tapi tabunga inuminium iluanun Ilibabu, kujangan-jangan aku nampak tanah ilibab, makita tinjau semua, ilibab orang cakap nak tahu lagi ni juga tikku upin nakan juga orang, unu kuda garung me kamu tidak ini unu alaf semua jabu, teh balik. Utak sebalam mungkinu, saya lihat juga cakapan dia orang ajaru ni. Upeng ngacalam macam logo, sulit pinik saja cakapan dia ni lah umsama mungkin, awak jago. Upeng ngacalam itu logo, dah macam pinik saja juga ni lah umsama mungkin, ukat tama, awak jadi lokat tak tunga. Tak kuat tutit tu yang mati makku. Dah baru pengasih aku, Allah semari langsung mata nak cuci semua lutin tak banyak nurut ini silum. Nuri agalo sakit kukalo. Ammaru agi jua tak banyak nurut katiri turun luda. Dah nunga. Nanti tiga hari langsung mimat, nuna tepangan nuk silit juga mim, atelin muda orang senyian. Tapi nukkane, apa nukkane kudung orang tu keluar, ait pagal dunia. Tahun ini nanti di si malu mimat, dan Ibu nak jual nasi, naya kalengat, pisi mana sih kalau nak jual ni, pilih uti kisi macam ni aku. Dah mak, sunah bakal di toko tu menjamu, anak saya tu menjaga, tahunan ini silu, tahunan itu ting. Anak saya tu menjaga, amak orang tuin nak jual ni, jual yang apa? Ketunga hangin namin ang minang ketunga sutiw kami. Sunao ba ketunga sutiw kami ng minang ketunga raksimangin namin. Dahit siman uli akalok tama nukanganik pisima raksiman nakarawa kaldunin kaboyd na kaldunin. Tukun na kaldunin. Tapbali

0: Quand ce mieux mit pibulé l'irigi, unni na la laucasuriba out, sali anatamic. A dinolito, pibulé l'irigi.
1: Hi, never make Sally Wong, Sally Anatak, among it, Quand ce mit, pibulé l'irigi, n'a pas de nom. Pibulé l'oral, attendez mieux, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, aku tak siapa lagi nak itu sekitar mungkin tiada orang mungkin nak buat sekitar mungkin tiada orang mungkin tu buat si malak sini tu sama ni si kira kalau dia siapa sini kita kalau itu sama ni si kami tu kalau itu tapi mereka lagi nak kalau si mana si kuhan ni mereka mungkin sama nak yang sulit lah suka tu katak mungkin si kui asyik mewit, ini tak nak tuat terlalu mulu, awal tak pahat sini, tapi nak terlalu mulu, tak mungkin. Kami mata si kuat pun tidak tahu nombor tweet tahu nengan dengan musuhnya tu baru hatta kalau kita guru nak pun cari ayah dia takut cakap lah dia teruk milik amal utama ni ikasak tapi dia teruk milik ikasak tuh kalau tapi dia teruk sini utama ni hanit tu ni ikasak tu ni ikali si tak kami nak mini kui ni yang itu baru su Tunggu kami kaya itu walau speak biu si berlian tu nyalang alat mulut. Ia ni lehan itu asal itu walau si tak kami walau kau ni walau siapa tu. Tapi itu alat mulut sama ni kasihat tak berlian alat mulut. Kita kau yang hakat kaya itu walau mana tu nam. Tapi mereka lah tu nak hak tu seorang alat mulut. Sama ni hal sangat. Itu orang orang yang milih kalau kita kayak kaya kita liver liat ini tu ya terus macam ni ko juga lah terus macam time itu zaman itu hilal waktu awak terusnya macam ni tak kau kalau tak kau yang hak pada itu kalau hamat tu ko zaman ni kan supang ni kalau siapa hilal waktu orang nasib itu semua hatanya ni kata. Anak piat sahaja telah mengetahui nalin mesti utama ni. Sebelum waktu dia si maya halal itu ya katin itu halal itu bisa kuat aksi itu time telah mengut. Utama ni tak kuyau yang hati ini agar layak menjual itu pasal. Utama ni hari tak ini kan suri doa ni panik ya darah itu ku waktu utama ni. Karena tadi waktu ni sebelum waktu ini lo kalian. Hak tu hak saya ni, saya ni reaksi ni tak tak kau baca

Ah, hej, Yusipi Kiliu Rak. Nitjau siya, di mage ala vini ulak tu vini huak da miyok. Tu saksa wadak miyok. Ah, hai la. Hai, hau pat ukui nga langi da tatuta vimi hau i di cerumat vini nasunga hala deng ulak mat. Nalew naksi ulak maku peku loko di aloa sain jua baptist. Hau i di cerumat vini sunga hikakan na langat sunga daus kumilumik alilu. Ah, hai, saya kena kau nama sila akan memat sila ni alang aja ke naik tu palom mata sila ni yang kau jalan cuma kau ah, hai tu saya kata tu aku patut tak bilang itu pinga jalan ni ulak tu mi June 24 tu saya kata macam macam ah, hai aku alih sila ni ada kau harus kau intang itu aku pamuling aja itu nuna peminum nak cewa memilu emailing aja itu aku jual apa memilu sana kilo memilu saya kini lak tu kok aku ni halak ni anak tak kok 16 kau jumik. Umayak milo sih ni balo lak mi jagok, anu ko lak ni ane kak tak Nikki Tumik 20 meso ngon limbik, oko ni haklo tillo 18. Inuk tua milo sih ni lak mi jagok, anu ko lak ni ane kak tak tak kau ni Nikki ulak kuningan itu mik 20 meso ngon limbik, oko ni haklo tillo 20. Pupuk ni tua milo sih ni lak mi jagok, anu ko lak ni ane kak tak Nikki Tumik 30 meso ngon limbik, oko ni haklo tillo 14. Aku lebih milo sih ni walau lak ni anak kata mejerok, anu lak swin lo Nikki Tumik 30 misungu ni limik, oko ni hak lo dilerok 11. Ibu lebih milo sih ni walau lak ni anak kata mejerok, anu lak swin ni 1 niulo atau 2 niulo aku ni ngani Tumik 20 mit 40 mood sungu ni limik, oko ni hak lo dilo 11. Salo ni lo sih ni lak mejerok nu biwe lo dilo, suku yo lak tetu nengai hak dilo hiti galu idok pat. Anu lak swin lo atau 2 niulo Tumik 20 mit 40 mood sungu ni limik, oko ni hak lo dilerok 18. Kaya siya miracle lake milo sih ni lak ni anak kata mejerok hiti galu idok pat sih ni lo dinu biwe kalah tesilo dit, suku yo lak tetu nengai hak dilo anu. Anu ko lang ito. Hukko ni haklo dilogok, 15. Huwak na milo sikhani lak mijogok. Anu ko lak niya nakakta at huwak ni dumi 20 meso ngalilimbik. Hukko ni haklo dilogok, 13. Kayang si milo allah hililu milak mijogok lakot. Anu ko lak, ay, anu ko lang ito, ilanin ko ito. Hukko ni halak niya nakakta, 16. Aw pala milo sikhani walo lak niya nakakta mijogok. Anu ko lak suni at huwak ni dumi 20 meso ngalilimbik. Hukko ni haklo dilo, 17. Tasiyak milo sikhini walo lak miyok, anu ko lak niya nakakta at wak nito may 20 miso nga nilimik, okone nga lo, 21. Tamayin likut jami sikhini walo lak miyok, okone halak sudalo, 22. Kayang sual jami lo sikhini walo lak miyok, okone haklo dilo, 16. Noon at siya po milo abalilo, 9 mit sikhini lak miyok, okone halak niya nakakta, 15. Ammalo hope there mit. Paus vermit makobin milo sikhini lak mirok okone halak ni ni rak teigok 14 ngoyu mik tak wa tak kasil ni te ko hawe sakain tang hap pamoling ayu inu na bimino na tsia bom milo ah hai hapa Saint John Baptist la masi PC tut tabilang ila ko tu hapat hika ken lak tu kut hawe di tsuma dun tsunga unno si tsia lang abosi kamat tsia lang abosi putta ko te ka tsia hatalo si haja kak tu lang si tu aku tsi na makol lu makai lang tu ha di tsia lu si kamat tsia lang abosi unno si tsia lang abosi hong apa si.

ilate matmani la kanal sner metinna mitarbik utaqbik te matokta wadela maila nuta tam cbc ni pilio tekniti ulwa qawma qawiya sunim sama kos sarbi yarna aptigo

0: tức mà tôi chẳng ông kêu được trả tất cả người đi nuôi lạc sĩ họ cái tất cả chị kêu dòng chị kích chê đi đồng mà tay là cái chị chê đi vào đồ đồng mà tay tốt hoặc tôi là đúng luôn thật sự cái này sự cái tay mà là cứ ý là được trả lúc nó kêu có chắc ai là đồ ra học mặt ý là tao có lý nó trả lúc rồi mới ác thì tao chỉ ghi dọc đây sự thật sự cái này sự cái sự cũng như khi ngay xung nên lúc mắc cô nên được ai yêu lạc sĩ mà được trả lúc đó có thể tạo ác phải khắc tắc tổ luôn. Anh mà ưu vô ưu vô ngờ của đồ bình tay người tắc khi vô tắc vào mạng sử dụng ưu vô át đạo sức in năng âm mạng sử dụng mạng đạo ai yêu ra khao mà nó sử dụng nhạc sử trai mình này lạc trai mình này khắc tổ lạc trai mình này trang ưu vô ưu vô khi ngược tắc vào vô nhạc nhu kia vô trí gà mì ai yêu đi cao trí gịp vô nhạc như ta nạc tắc vô ngờ khắc lạc tổ khắc sức cơ lạc mạng chính mình sẽ học thì kim mật đào đặc cái này học một cái nước kia học thì khai khởi giáo được học thật thì cần người ta cũng ao u ở trong tay nó cũng được biết được biết sau đó thì lúc ta này cũng nhất nhất cái lúc ta lúc cái mặt sự thật thì cũng ở trong tay này cũng được biết đào được sự thật cũng ngã ngã khai toàn mà được ao đặc cái gì vào được được thì mình ao đặc cái ao được xin được ở ta được giờ được saya mengani tak gunuk kengalak tu tak buat uang ikhlas doa ni tak begini ni yang ni ikhlas doa ni aku jauh ada ada tu kau tengah tu belum ikut mata kita tak tu tak buat yang apa aku mengani yang ni uang gunuk tak kalau tu tak perlu nak ikut dia ni ikut tak tak perlu nak sih tu tak ada kenak tak uang uang ada yang nak uang tapi kan ini yang ni cakap lah kita pakai kita tapi bukan ngah macam mau ngah itu macam saya sab tu tak kau dah mula mati tu ni ya itu dia keluar ni tu tak tu tak sud tu kira kira dengan mana mak kira kira kau tu kira ni saya iman ni nak kira satu yang ni lebih tak kau keluar dah ni mak kira kira kau tu kira ni iku malah kita tahu itu dia tahu tidak mengerti itu bagus kita kalau yang luk tiga sama mesti aku luk orang sih kita kau mengerti itu sama mesti aku luk itu dia kau itu dia tahu tak dia aku dia aku tiga itu dia ukir luk tak tak mana five big luk tiga itu lagi dah luk luk itu tak aku ibu yang emas kau yang luk tak semua luk luk tiga luk tak luk tu tak
1: Bagaimana
0: kalau begitu? Kanan. Ukir luka itu lebih jatuh. Tak buat. Amu tak ngamu mat. Tupi lirik lut. Sudah belum. Awalnya bilang ini. Atau ada jati kira rumi ada rumi. Kecuali yang aku tidak duit. Nanti kita tolong. Jadi kita yang aku lalu. Tangan itu paksima. Tangan itu paksima. Tapi kita orang, tapi kan nayang nengin nak sini sedikit keluar. Ublak kita orang, ublak ada tak kita ngan ublak siapa? Ukiak se jauh lo lap dulu ni ublak apa lo sih jago? Macam apa lo ni kekelak dulu? Tama ni tu kekan nak. Tapi itu mana kita cari atau tak cukup kemal. Tapi yang itu ada aku dengan bunga. Tapi bunga itu dia aku dengan mati itu. Tapi ini itu kan nak tahu dari aku. Jadi itu kan nak cakap tu. Tapi yang itu ni nak aku tu. Tapi yang ingin jadi aku tu. Kawan mati. Iklu lihat tahu dengan melihat temak kau ni sama dah iklu lihat mata tadi kau sekat rodan apa puna dia umai udah kita cakap lihat tahu lama ada yang ada iklu lihat tahu tak ubah tu yang ni tidak iklu lihat tahu sama mati tu ini iklu lihat tahu. time it look at the sugar to go to go a minute. She got my luck among all. It was a lady who got to the gate to laugh. She made the radio cut out of Laval and Laval to the heart of the top. Now, why did you only tell me that the door box of top to move the key out? I'm not a good time at work. Send a yard of me with that. That could see what you left to eat your left out of me. I'm not a good master. It looked at a yard of me up there.Aku akan jadi berarti tunggu tak untuk saya memang. Aku apa lagi ikhlu ya tak ini tunggu saya kan. Empat aku mungkin ikhlu tak tahu. Kau mati gol. Aku jawab lu dah. Kangan lu tak tu tak ada aki ini yang mau ikhlu tak semua tak tenik kau tu tak ada mereka kilas sebelum dia aku kangan lu tak tu.Tapi mana sok sih jangan, ait tak kurungah, isu mabli pokok pokok. Sunda besok besok ni aku nak angilak, lagi tuh dia, lagi tuh pada ni aku tak nak duduk takut lau tak ada.
1: Mana ni duduk takut saya menunggu
0: ada orang mengata, kami yang kami yang. Sudah lagi orang mana sok sih jangan, tuh kan nak duduk takut, aku gitu yang mak. Aksi tuh tak ada. Bikin dia maksud dia dulu, dia sudah panggil aku bisa kain nak dulu. Dan uang sana satu yang nak dengan saya cuma ikhlas lah aku melihat kata saya. Sebenarnya lah tu mana aku yang nak temui sana yang melihat. Kisah sama dia kisah macam.Aku dah nak tutup jadi dah walau aku mati nak bisa pilih dah tak nak. Eh cuma ni lu tak saya suka orang sunuk. Tapi kau mengerti mana pas lagi kau itu tu ini.
1: Amat tu.
0: Lu tak saya suka sunuk. Amin nalu ni dia anu arah kita loh kau tak pernah walau hati itu mepat. Saya kena yak sugit lu kan lu tak saya kup sugit.Pilihan dah nak tolu yang mana? Ukiu lerangan, uki aksel lerangan, lu takkan lu tapa? Uku nak sah sah tolu yang tu. Amat teguh. Siup tangan akan paksun itu amat nuna mesun. Teguh ulangun dengan siup tangan sok siup tanda orang paksun. Teguh amat ayu ni ikut tangan cakap tuul.Kik-kik-kik-kik-kik-kik-kik-kik-kik-kik Nuna mesin kik-kik-kik-kik Akak-kik-kik nilam uyak Anik bibay-kibang Akak-kik-kik nak tuyak pada kuna Butakan ang mga ita Ujjang na tpalaong ito na Ujjang ila Ujjang na tpalaong ito Luta agulwe tamag Amisyo naksut Sinulukulo Sinilangat at agunok Maksusikat na paksum Anak ni cakap nak tengok tapi itu muka kau tu jengok kau tu balau mungkin untuk tukung nak sok pelangi yang ublak mungkin kau lagi tu orang kau malik dulu nak sok yang pelak mungkin untuk tukung nak sok pengilung.
1: So kau mah ublak dulu nak sok pekerah lagi.
0: Ublak dulu jadi nak sok lau lu pekerah tu.Pilihan lang nak tulo yak pala ako tulo na ulutakan ako mga usir lang ito kasi na ba ayok nak sibuk ayok nak siguna ayok nak sila
1: tayo mga tagwa na igluli kakit yung nakayaw tin makilaw si mga ito siya
0: na nakayaw tin makilaw si mga ito sahab ko na nga iksakak na nga lupi mayawin na ulo lupi lang iksakak na nga nakitak kita magsup.Sanang wag ako mulo tayo, sanang angit na kami doon tayo, manitikin kami. Sanang wag si tao na kami, uluya na kami. Sanang wag ka rin niya, kamalok tao mga kising doon pa magpungot mo. Kami wag sugod, lupi kami. Japaniyo na pagsugod. Ang muuwam ni tayo, nakayo nila ang itay, nakasunog tayo mga kilaw.Kasi sila ko lang pagtungas. Ito malamit asabi na ako dun ang sila ay pagkamilawan. Ublak tao niya kang ang pagmakasila ka sila. ou l'arsenal